0: 听 AM 六二一，
1: 听生活，听精彩，
0: 听香港电台普通话台
1: AM 六二一，香港电台普通话台，
0: 播出生活精彩。
1: 黄色暴雨警告生效时，要留意最新的天气报告和路面消息。红色或黑色暴雨警告生效时，而教育局已经宣布停课，学校应采取应急措施，保持校舍开放，照顾已经回到学校的学生，待情况安全才让他们离开。家长无需急于接走子女。假如学生已在上学途中，就要留意雨势、交通、斜坡和路面情况，需要时就留在安全的地方。
2: 以下节目 Hello Jakarta Hello Hong Kong 将以印尼语播出，敬请留意。
3: Hello Jakarta Hello Hong Kong siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong。
4: Hello Jakarta
5: Hello Hong Kong saya Sekartari dari Voice of Indonesia di Jakarta。
4: Saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong.
5: Cerah banget Sam, secerah musim panas di Hong Kong.
4: Wah, ini udah summer sekarang.
5: Iya.
4: Kalau kita pakai jaket tebal-tebal nanti kepanasan, keringetan.
5: Tapi udah sepanas apa di sana? Cuacanya berapa?
4: Cuaca masih memadai sekitar 28 lah.
5: 28.
4: Antara 24 sampai 28.
5: Oh, masih enak ya. Jadi masih ada dingin-dinginnya tapi udah cerah juga, udah hangat gitu ya.
4: Adem, bukan dingin.
5: Adem, bukan. kalau sama orang Jakarta ya, apalagi orang Jakartanya agak-agak Depok gitu ya. Segitu mah udah adem, Sam.
4: Bukan tapi enggak tahan kadang-kadang lembabnya itu.
5: Oh iya. Karena memang di Hong Kong itu lembabnya mirip-mirip sama kayak di Bekasi kalau kata saya. Oke. Tapi di bulan Mei ini yang tidak terasa sudah memasuki pertengahan bulan Mei. Waktu berjalan dengan segitu cepatnya. Di sana pasti banyak kegiatan-kegiatan atau festival-festival musim panas gak sih, Sam?
4: Wah, di sini tuh banyak ya, banyak sekali kegiatan ya, gak, terutama outdoor ya gak? Ya. Jadi festival-festival juga ini banyak. Ya, festival seru dari Hong Kong. Ya, pernah dengar French gourmet enggak? Nah, ini gourmet kan, kalau gourmet kan dengarnya makanan gitu.
5: Yang
4: ya.
5: Tapi makanannya tuh bukan makanan-makanan yang kayak di angkringan atau yang di pasar kaget gitu. Kalau bahasanya udah gourmet gitu, itu pasti ya makanannya yang fancy-fancy. Yang bukan
4: fancy.
5: Yang kau mendang-mending.
4: Jadi ini French Gourmet Food and Wine Festival. Ya, ini adalah festival besar, satu-satunya di Hong Kong yang khusus merayakan kuliner ala Prancis. Ya, acara ini merupakan bagian dari French May Art Festival.
5: Ya, karena bukan fine dining ya, kecuali makannya di restoran yang begitu ya. Oke, kalau di sana ada festival kuliner makanan Prancis, kalau di Jakarta juga ada festival vegetarian tahunan di Jakarta. Sam, pernah kepikiran jadi vegetarian gak sih, Sam?
4: Vegetarian?
5: Enggak ya?
4: Enggak
5: ya? Iya, saya juga ini sih sukanya
4: seminggu,
5: makan daging.
4: Kalau seminggu oke lah, ya enggak? Tapi kalau setiap hari bingung.
5: Saya aja harus makan bakso terus kayaknya tiap hari. Mana bisa saya disuruh jadi vegetarian ya? Apalagi ya pendengar ya. Pendengar yang di Hong Kong nih, kalau mbak-mbaknya tuh pasti kangen banget. Dimana kalau di rumah terus tiba-tiba tuh ada yang tok-tok-tok-tok-tok suara tukang jualan bakso. Ya mana tahan aku ya, langsunglah lari.
4: Bakso!
5: Lari dong ke depan ya, tiba-tiba suruh jadi vegetarian. Tapi berbicara mengenai orang-orang yang vegetarian, saya salut banget dengan konsistensi dan komitmen mereka yang tinggi ya, Sam ya. Dan ini ada festival untuk mereka di Jakarta. Jadi Jakarta Vegetarian Week 2026 sudah dimulai dari hari Senin kemarin dan berakhir pada hari Minggu ini sih 17 Mei. Dan ini ada kegiatannya seru juga sih, ada edukasinya juga, ada cooking demo, ada workshop, ada cara membuat pizza tapi vegetarian, membuat dumpling tapi juga vegetarian. Dan kemudian juga yang pasti kalau mau makan makanan kuliner untuk yang vegetarian juga ada di sana. Karena kalau di Jakarta sendiri ya antara susah-susah gampang ya. Berbeda dengan di Hong Kong, saya yakin Banyak ya restoran untuk vegetarian di sana ya, Sam ya?
4: Banyak di sini.
5: Banyak. Karena terakhir kali ke Hong Kong kan kita makan di restoran vegetarian ya. Wah, itu rasanya luar biasa ya.
4: Iya, karena komunitas di sini banyak orang India juga senang vegetarian.
5: Senangnya vegetarian ya. Iya. Tapi kalau saya setiap hari suruh jadi vegetarian, tapi makannya makanan kayak yang vegetarian yang di sana, saya kayaknya kuat deh nggak makan bakso. Kayaknya ya.
4: Enggak, kalau vegetariannya kayak gado-gado, ketoprak ya oke lah. Ketoprak kan vegetarian kan ya.
5: Tapi kan suka enaknya kalau ditambahin telur dadar. Iya kan, ketoprak mana enak kalau nggak pakai telur dadar. Gagal deh jadi vegetarian ya.
4: Iya, toge, tahu, kacang, bihun.
5: Tapi ngomong-ngomong soal makanan ya, Sam ya, yang ada makanan juga yang cocok untuk vegetarian itu adalah bubur manado, Sam, tanpa ikan asinnya ya. Kan itu isinya lengkap loh, pakai kangkung atau bayam, pakai labu-labuan, terus ada jagungnya, terus pakai sambel. Enak banget. Sam suka nggak sih bubur manado?
4: Belum, saya belum pernah makan bubur manado.
5: Belum pernah makan bubur manado ya. tapi saya herannya ya, kan sempat ada yang bilang kalau bubur manado itu adalah makanan yang bentuknya itu paling nggak bagus gitu, paling nggak estetik. Banyak yang nggak suka bubur manado karena bentukannya. Tapi kalau saya tuh sangat suka bubur manado, bahkan suka masak sendiri di rumah saking saya sukanya bubur manado. Tapi paling enak kalau makan bubur manadonya memang di manadonya langsung ya, Sam ya.
4: Yes.
5: Oke, dan kalau kita berwisata ke Manado, jangan lupa juga wisatanya tuh ke Miangas. Dan untuk mengetahui seperti apa sih wisata di Manado dan Miangas, kita akan mendengarkan wawancara berikut ini. Tetap bersama kami di Halo Jakarta, Halo Hong Kong.
3: Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
4: Halo Jakarta.
5: Halo Hong Kong. Dari kemarin-kemarin memang kita nggak selesai-selesai membahas pariwisata di Indonesia. Sudah mulai dari mana ya? Dari Natuna paling ujung juga udah. Kita mau membahas juga yang seru-seru nih di daerah perbatasan. Kita telah bersama dengan Bapak Muhammad Dino Gobel, Direktur Pengembangan Pariwisata Indonesia Timur, Kokos Tour Group Indonesia. Selamat pagi, Pak Dino.
6: Selamat pagi, Mbak Sekar. Selamat pagi, Pak Sam di Hong Kong.
4: Selamat pagi, ya. Pak Dino. Di mana? Sementara di mana nih posisi?
6: Di Manado, Sulawesi Utara. Nihao, Ma.
4: Wah, udah. Ini di bahasa Mandarinnya ya.
5: Karena Pak Dino ini pasti banyak berurusan sama wisatawan yang dari Tiongkok ya, Pak Dino ya?
6: Ya, Alhamdulillah kami di Kokos Tour Indonesia, salah satu operator inbound untuk Asia Timur, dari China terbanyak yang kami handle, sama Taipei.
5: Paling banyak China dan Taipei.
6: Iya.
5: Senangnya kemana, Pak, mereka, Pak?
6: Kalau wisatawan China maupun Taiwan, kalau ke Manado, itu terjadi sejak sebelum COVID ya. Sebelum COVID itu sempat mengalami booming kami di Manado karena mereka mencari alternatif tidak hanya Thailand ataupun Bali. Nah, alhamdulillah puji Tuhan, ketika pasca pandemi saat perilaku wisatawan asing itu berubah lebih ke healing. Nah, kami di Manado menjadi salah satu sasaran. Yaitu kenapa? Karena wisatawan China maupun Taiwan dan belakangan Korea masuk, itu suka yang free oksigen. Yang ada di tepi pantai. Ya, yang lebih ini ya, nature. Ya, seperti itulah. Sehingga terjadi peningkatan tingkat kunjungan dari kedua negara ini ke wilayah kami. Begitu kira-kira, Mas Sekar.
4: Sekar, jadi kalau mau oksigen gratis, Iya. Harus ke Manado.
5: Manado. Kalau saya kalau ke Manado bukan cuma free oksigen, pulang-pulang kayak kebanyakan oksigen karena di sana makanannya enak-enak.
6: Makanannya
5: enak-enak. Ini bubur Manado tuh ya. Aduh, pakai sambal, pakai ikan asin, wah enak banget. Tapi Pak Dino, kita harus tanya sama Sam nih. Sam tinggal di Hong Kong, udah pernah belum ke Manado nih?
4: Pernah.
5: Oh, pernah, alhamdulillah ya.
4: Pernah.
6: Wah. Wow.
4: Pernah. Saya waktu itu zamannya Pak JK. Ya enggak, zaman Pak JK ikut staf khusus ya enggak ke Manado.
5: Ya enggak. Wah, itu makan
4: ada ikan yang kayak peci ya?
6: Iya.
4: Yang apa tuh yang begini ya? Ikan apa itu, Pak?
6: Namanya bubara itu, Pak.
5: Ikan bubara. Tapi bukan cuma itu. Pak JK aja sebetulnya ke sana. Karena Presiden Prabowo juga sempat berkunjung ke Miangas dan ini dinilai sebagai momentum emas. Dan menurut Pak Dino, kenapa sih ini menjadi waktu yang tepat, Pak, untuk Indonesia mulai serius mengembangkan wisata perbatasan seperti Miangas nih? Kita dari Manado, kita geser ke Miangas.
6: Iya, betul sekali, Mbak Sekar. Ini pertanyaan yang luar biasa dan saya sebagai pelaku pariwisata di Sulawesi Utara, bahkan dalam gerakan kami banyak juga menyentuh wilayah Indonesia Timur karena kami menggunakan Manado sebagai hub ketika wisatawan asing masuk. Jadi kita bundling, menjual Manado itu tidak cukup di paket 5 hari sampai 7 hari, tapi kita mulai bundling ke Raja Ampat, kita mulai bundling ke kawasan timur lainnya. Nah, kunjungan Pak Presiden Prabowo Subianto itu saya harus kasih jempol, luar biasa, sangat bangga karena memberikan perhatian kepada Miangas. Kenapa bicara soal Miangas itu kami sangat bangga dan bahagia karena Mbak Sekar maupun Pak Sam, Miangas itu berada dalam posisi yang sangat strategis. Jadi kita tidak hanya melihat Miangas itu dari sisi pendekatan keamanan semata, tapi ada potensi pariwisata di sana. Dan kami percaya bahwa dengan mengelola lebih profesional, lebih menarik lagi, memberikan perhatian yang lebih serius terhadap pengembangan perekonomian khususnya dari sisi turisme di perbatasan, itu akan menjadikan moto yang selama ini kita gaung-gaungkan bahwa perbatasan itu sebagai etalase Indonesia itu terjadi. Ya, kita tahu bersama Miangas berbatasan dengan paling dekat dengan Filipina Selatan. Di sana ada beberapa provinsi dengan pertumbuhan perekonomian yang sangat pesat. Ada Davao de la Sur, Davao Oriental, Davao City, sampai General Santos dan lain sebagainya. Nah, mereka melihat Miangas sebagai pintu masuk untuk bisa berwisata jauh ke Indonesia melalui Manado. Dan jangan lupa, ketika Pak Prabowo ke Miangas itu kan sebelumnya beliau datang dari Cebu. Cebu ini ada, halo?
5: Iya, Pak. Halo Pak Dino. Wah, Pak Dino masih nyangkut nih.
6: Itu kalau dari Miangas, kalau Pak Sam dan Mbak Sekar naik speedboat, naik speedboat itu hanya sekitar 30 menit ke Filipina Selatan. Di sana ada beberapa kota, ya, beberapa kota seperti Davao de la Sur, Davao Oriental, General Santos ini kota-kota dagang yang lagi mengalami perkembangan pesat. Dan mereka hanya mirip Batam dengan Singapura. Kunjungan Pak Prabowo, saya kira kunjungan Pak Presiden Prabowo ke Miangas itu kiranya jadi momentum emas. Tidak sekedar acara seremonial semata. Nah, karena ketika kita mengembangkan pariwisata perbatasan, dengan sendirinya nih ekonomi ini akan bergerak. Dan saya sangat salut ketika dalam kunjungan Pak Prabowo kemarin, Kementerian Komunikasi Digital itu ya membagikan apa bantuan internet di sana. Mm-hmm. Kenapa? Ini salah satu kunci dari sisi tourism, kita bisa mengembangkan sebuah virtual promotion, virtual tourism yang bagus untuk membantu Myanga semakin populer. Mm-hmm. Nah, saya katakan demikian karena tadi saya sering berkomunikasi dengan kawan-kawan pebisnis, kawan-kawan di sektor pariwisata di Filipina Selatan. Mereka sangat tertarik ingin masuk ke pariwisata ke Sulawesi Utara melalui Miangas. Tapi selama ini kan jadi kendala. Nah, sekarang kenapa kami begitu optimis? Harus pendekatan pariwisata yang menjadi trigger. Karena pengalaman di Sulawesi Utara, Pak Sam dan Mbak Sekar membuktikan dulu itu pariwisata, kata dulu itu ya sebelum COVID ya di 20-30 tahun sebelumnya, pariwisata itu just seremonial dilihat. Nah, tapi ketika kita memberikan perhatian, ternyata gila-gilaan, serapan tenaga kerja, pengentasan kemiskinan.
5: Iya, agak terputus-putus lagi nih Pak Dino ya. Suaranya.
6: KM ekonomi kreatif itu ya.
5: Oke. Tapi Pak Dino, kenapa sih kita harus ke Miangas? Di sana ada apa Pak selain yang berbeda? Tadi kan ada oksigen gratis, ada udara yang segar gitu. Apa yang menarik dari Miangas? Jadi kita semakin tertarik.
6: Iya. Iya, jadi ke Miangas itu sebenarnya kita bisa kemas beberapa atraksi yang ada di sana, potensi yang ada. Jadi ada di dunia pariwisata Mbak Sekar, Pak Sam, ada yang namanya sensasi ya. Ketika apalagi di dunia era sekarang ini lagi berkembang namanya wisata minat khusus. Ya, wisata minat khusus itu didominasi oleh wisatawan-wisatawan Gen Z dan milenial. Mereka itu hampir separuh lebih pasar wisata mereka kuasai. Nah, di Miangas itu selain alamnya yang cantik dan atraksi budaya yang mereka miliki karena merupakan mix perbatasan Indonesia dan Filipina, di sana juga kita bisa kemas wisata perbatasan yang namanya, jadi setiap masyarakat yang akan berkunjung ke Miangas, kalian akan menemukan antara lain, bisa menemukan jejak, ada yang namanya Mata Air Jokowi.
5: Oh.
6: Nah, di situ beberapa wisatawan anak muda ke sana, mereka suka, di sana ada mata air ya, ketika era Pak Jokowi, beliau berkunjung ke sana.
5: Iya.
6: Beliau membasuh wajah di sana, dan oleh teman-teman pelaku pariwisata, kami namakan itu adalah mata air Jokowi.
5: Oh, mata
6: nah
5: air
6: sekarang
5: Jokowi.
6: Era Pak Prabowo, Pak Prabowo luar biasa, lebih, ya, Pak Prabowo lebih menegaskan lagi. Nah, kami ingin kembangkan bahwa, hey, come on, jangan kau menyebut anak Indonesia, kalau kau tidak berwisata ke Miangas, kalian akan mendapat brevet wisata Pak Prabowo. Ah, itu kan sebuah kebanggaan. Brevet itu kan identik dengan diver, untuk apa namanya penerbang terjun payung. Nah, sekarang kita kembangkan bahwa challenge sebuah sensasi mencintai NKRI itu sampai ke perbatasan, kalian akan mendapat pengakuan brevet khusus tentang mencintai Indonesia dari sisi pariwisata.
5: Berarti
6: banyak hal kita
5: ke...
6: bisa lakukan.
5: Saya kalau mau jadi anak Indonesia, saya harus siap-siap tiket dulu nih untuk ke Miangas ya.
6: Ya, kira-kira seperti itu, Mbak Sugar.
5: Mata air. Mata air, jangan sampai kebalik ya. Mata
6: air.
5: Mata.
6: Nah, kemudian inilah saya bilang katakan tadi bahwa sayangnya Miangas dengan potensi besar bisa kita kembangkan sebagai wisata kawasan wisata belanja, mempertemukan saudara-saudara dari Filipina. Nah, kurang dikembangkan dari sisi aksesibilitasnya, promosinya.
5: Semoga
6: itu tadi saya katakan
5: ya.
6: Iya, itu tadi saya katakan bahwa saya salut kepada Ibu Menteri ini apa namanya komunikasi dan digital, ya yang langsung membagikan fasilitas internet. Iya. Harusnya ini diikuti oleh ini Mbak Sekar, kementerian lain. Amin. Seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata. Ya. Karena ketika mereka masuk lewat Miangas, mereka bisa kita tarik lanjut ke Manado. Nah, ingat di Cebu itu yang Pak Prabowo kemarin melakukan pertemuan subregion ASEAN di IMPEAGA, itu kota wisata yang menjadi andalan daripada Filipina. Di situ ada 7 juta turis asing tiap tahun. Yeah. Nah, 1 juta lebih itu adalah Korea Selatan, market besar. Nah, di Manado lagi berkembang Korea Selatan, dan kita tarik ke Indonesia Timur. Nah, kita bisa mix. Mereka masuk lewat Cebu, kemudian lanjut ke Miangas, outnya lewat Manado.
5: Oke, berarti atau mereka explore. Sudah persiapannya nih sudah cukup ini ya, sudah cukup matang ya untuk jalur-jalurnya seperti apa ya. Pak Dino, boleh Pak ajakan untuk Sam dan juga masyarakat Hong Kong atau teman-teman Indonesia yang ada di sana, pesan-pesannya untuk ajakan ke Manado atau ke Miangas barangkali Pak Dino?
7: Ya, jadi untuk Pak Sam dan teman-teman saudara-saudara di Hong Kong, sudah saatnya berwisata melalui Manado dan melalui Manado ini. Anda akan menemukan banyak sensasi untuk healing maupun kepuasan-kepuasan dalam berwisata dengan mengunjungi destinasi lain di sekitar Manado. Nah, kalau dari Hong Kong saat ini teman-teman bisa menggunakan penerbangan via Guangzhou. Nah, dari Guangzhou kita ada beberapa ini flight. Yang pertama bisa menggunakan yang premium, ada China Southern Airlines, dan insya Allah di bulan Juni nanti kita akan ketambahan China Eastern Airlines akan terbang. Dan di luar itu kita punya maskapai domestik Indonesia, Transnusa, dia daily terbang dari pintu Guangzhou, dari Bayun Pak Sam, Bayun Airport. Juga kita Lucky Air. Dia terbang dari Kunming. Lucky Air, ya. Dia terbang dari Kunming. Nah, rata-rata sih mereka masuk ini karena Manado menjadi pintu masuk bagi TKA China yang datang ke Pulau Weda di Maluku Utara, yang punyanya Ibu Serli, Gubernur Serli, maupun ke Sulawesi Tengah, di sana ada Morowali. Tapi kita punya strategi bahwa ketika kita masuk, tidak semua berisikan TKA, tapi harus ada tuh.
8: Sebetulnya Indonesia tuh bagus sekali ya untuk para wisata ya, apalagi potensialnya ya. Tapi ya itu karena terbang mahal, kemana-mana tuh mahal transportasinya.
6: Itu dia.
8: Ke Manado.
6: Itu ya, Pak yang mampu saya.
8: Kalau nggak mahal, itu saya rasa, wih. Destinasi misalnya nih dari Hong Kong ke Bangkok murah ya nggak, Hong Kong ke Filipina atau Hong Kong ke Cebu, itu Hong Kong ke Cebu dia ada Cebu Pacific Airline, itu dia wah murah sekali itu dia.
6: Iya
8: ya, Hong Kong atau China sekarang udah China Southern, tapi kalau Hong Kong ya itu Garuda sendiri aja mahal ya nggak.
6: Iya.
5: Ini curahan hati banget nih kayaknya nih.
8: Iya. Enggak, saya tuh pengen direct flight. Biasanya kita orang tuh lewat Singapura. Lewat Singapura, dari Singapura ke Manado. Betul enggak, Pak?
6: Iya. Kita punya scoot dari Singapura ke Manado, Pak.
8: Betul. Scoot.
6: Boleh, Pak. Bapak datang karpet merah untuk di Manado.
7: Iya.
5: Oke. Okay.
7: Begitu.
5: Ini karena ngobrolnya masih seru banget, mungkin nanti kita bisa ngobrol lagi lain kesempatan di Hong Kong atau di Manado barangkali ya Pak ya.
8: Jalurannya supaya dibenerin dulu.
5: Baik, Pak Dino terima kasih banyak atas sharing-sharing dan juga
6: ngobrolnya. Di luar kota nih.
8: Pak Dino, izin saya minta nomor teleponnya Bapak ya.
5: Siap, nanti akan disampaikan ya. Baik Pak Dino, terima kasih.
6: Boleh.
5: Nanti di-share nomor teleponnya sama kita. Baik, ya, boleh. Terima kasih.
7: Nomor disebut.
5: Nanti Pak, nanti kita nanti saya share di ini ya sama Agus ya. Ya. Oke, okay, makasih.
7: Bye
5: bye.
8: Sisi.
3: Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
8: Halo Jakarta.
5: Halo Hong Kong. Wah, memang ya harapan kita semua ya. Kalau wisata tuh memang paling penting tiketnya gratis dulu biar bisa bolak-balik.
8: Buat kita gratis, gak apa-apa.
5: Aduh, itu memang harapan terdalam sih ya. Kenapa sih pertanyaannya, Sam? Kenapa sih mahal banget gitu ya tiketnya ya? Kayak kena tuna aja waktu itu. Berapa sih kita sempat ngomongin 6 juta kalau gak salah ya, Sam ya?
8: Makanya
5: itu sekali ya, jalan enggak. Loh, ya kan? Udah sampai ke mana? Ke Rusia dengan harga tiket segitu, jangan-jangan ya kalau lagi promo ya.
8: Saya rasa kenapa ya, maksudnya kita kalau promosikan ke Manado atau kemana, ke Nias, ke Bali, kayak ke Jogja, kayak yang penting local transportasinya tuh kalau memadai ya enggak. Jadi istilahnya enggak, inilah enggak terlalu mahal.
5: Iya.
8: Saya rasa oke, ya enggak. Ditambahin ya enggak pesawatnya ya enggak, untuk lebih ini ya. Dan saya rasa kan kita local spending, ya kan istilahnya, pakai rupiah, nggak usah pakai dolar.
5: Iya.
8: Ya lebih murah di lokal sebetulnya daripada ke luar negeri. Kenapa di Tiongkok itu ya nggak? Kalau ada holiday, waduh itu local transport. Jadi antara provinsi aja itu udah sangat besar sekali. Jadi makanya. Sekarang ya semua local attraction di Tiongkok itu diperbaiki. Ada ini, ada itu, ada ini. Pokoknya wah bagus-bagus.
5: Iya. Apalagi nih kalau di Indonesia ya Sam ya. Ini minggu ini nih adalah minggu long weekend loh. Jadi dari hari Kamis kan libur kenaikan Isa Al-Masih. Kemudian Jumatnya kan banyak yang work from home sejak ada efisiensi untuk pengurangan untuk BBM ya. Jadi panjang banget liburnya dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Gitu. Jadi misalkan memang untuk transportasinya tuh bisa ditekan atau disubsidi, bayangin deh. Semua orang udah pada kemana-kemana gitu.
8: Iya makanya saya juga kadang-kadang bingung ya kenapa bisa mahal gitu ya istilahnya.
5: Oke, benar. Sam, saya mau ngebacain komen-komen yang udah masuk kan minggu lalu
8: ya,
5: kita
8: lanjut.
5: Sempat ngobrolin soal wisata di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten Nagekeo. Terima kasih untuk Ibu Maria Sefriana Sebo 6123 yang sudah komen. Keren sekali bersama Bapak Kadis Kabupaten Nagekeo. Terima kasih Ibu Maria sudah menyaksikan dan juga ikut komen di YouTube kami. Kemudian juga dari @ catatan Kang Asep HJHH, Halo Jakarta, Halo Hong Kong, keren-keren hostnya, terima kasih. ini pendengar setianya nih kayaknya nih, Halo Jakarta, Halo Hong Kong nih, katanya keren-keren hostnya, makasih ya. Hostnya, jadi malu host. Saya terima kasih sudah selalu mendengarkan. Ini cukup sering juga nih catatan Kang Asep ini untuk komen ya. Ini pendengar setianya dari episode keberapa nih. Semoga terus mendengarkan dan kita juga terus tunggu komen-komennya untuk kita bacakan di episode-episode yang akan datang.
8: Nih yang pendengar-pendengar setia ya, mohon ya minta dukungannya untuk di-share ke teman-teman lainnya ya. Saya rasa pasti ada 10 teman lah ya enggak,
5: iya.
8: Di-share kepada teman-teman 10 itu, dari 10 ke 10 lagi ya. Lama-lama jadi banyak.
5: Iya, atau mbak-mbak yang ada di Victoria Park boleh dong nonton bareng ya.
8: Iya.
5: Oke, saya Skarsari undur diri. Kita akan ketemu lagi minggu depan.
8: Saya Sam di RTHK. Bye.
5: Terima kasih, sampai jumpa. Bye bye.
3: Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.